percaya ya orang percaya. Lihat orang lain gak lihat. Bikin yang gak mungkin jadi mungkin. Why not? Bukan pertanyaan, tapi jawaban. Why not? Buka banyak kemungkinan. Tahu batasnya. Karena jalan yang cocok buat mereka belum tentu cocok buat kita.

dengan karakter yang berkelas untuk terus membuatku terpacu, fokus melaju, berpikir jauh ke depan.